0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, sebetulnya simak, Nuparenti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Demikianlah Sobat Maya, Buta Renting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Bebek Maya Subang, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM
4: 98 Maya FM Bandung
2: Maya FM.

Alias keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Kebun Maya Subang, Nuparuti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemnya musik pop Indonesia terpopuler.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya,
1: tetap Maya Sibak, Nupa Renting. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM

0: Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Buaya Subang,
1: Nuparti. Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225424740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Jujur ah. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ardo Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: FM。
1: Vai a FM。
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Vaya FM.
3: Ya, tetap Vaya Siba. Duparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM 98. Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: My FM.
1: Follow Instagram My

Ibnu Parvi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0817-1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti. Maya.

0: Produksi siaran LPS PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Sanksi tegas adalah pertama kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan.

0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
1: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
2: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
1: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
0: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
3: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
4: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
3: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
0: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
5: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Ini menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya buana flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
6: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya. Jadi pusat. Kita lagi coba ya, koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
7: Oh, buat jadi lebih cepat. Oh,
6: yeah. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkalabuana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
7: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
0: Minggu 20 Mei malam, Kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkalabuana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
9: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick up operasional hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
10: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
9: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
11: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
12: Biasanya Ibu dapat apa aja?
11: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja, kebutuhan rumah tangga.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
13: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
14: Senang aja Pak, tapi limosin 1 ton 80 kilo, 4 tahunan lah. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premi,
15: obat cacing.
14: Palingnya, pakannya dipulih.
13: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
0: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
12: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan bobotoh yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan bobotoh yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu bobotoh yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
15: Asik banget, yes lah untuk Persib, 3 poinnya.
12: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
16: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
12: Sementara itu, ribuan bobotoh memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Jaya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: Welcome, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan FMK Bandung Selatan. Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota optimis Persib Bandung rebut hat-trick. Kota Bandung kerahkan 184 petugas pemeriksa hewan kurban. Surat edaran Mendikdasmen berdampak positif bagi guru honorer. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
1: Bila pertandingan penting di Samarinda ini memberikan hasil yang maksimal, ini menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Bila kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
0: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan tidak layak dikembalikan ke peternakan masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya. Yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
0: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti, mulai hari pelepasan hingga hari terakhir tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung, mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan, termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gin-Gin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi e-Selamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
2: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung, dan para peternak sudah paham lah, karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi satu syarat, setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
4: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelaslah tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau yang mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu yang harus diutamakan.
0: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
5: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
0: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3 Saksikan pagelaran angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026, Bandung di Riung Angklung. Iklan layanan masyarakat ini.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: YFF.
1: Indahnya sebabnya sebab Duperti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan

0: juga melalui App Store, Google Play, Apple Appworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Cedur
1: ah! SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: Under A.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
0: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 98.9 My FM.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluwa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Jurusan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Untungnya Sobat Maya di sore hari ini cuaca hari Seninnya cerah Sobat Maya. Wow, mudah-mudahan Sobat Maya yang sudah beraktivitas dari pagi ke sore sudah lelah, yang biasanya sore-sore sudah hujan jam segini gede banget, sekarang cerah ya. Semoga Sobat Maya jejak-jejak yang sudah Sobat Maya ciptakan ya selama perjalanan hidup kita ini bisa menjadi kita banyak belajar tentang kehidupan ya, dan sekarang kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat sore Sobat Maya, udah waktunya JJS36 Bermeina Rahman yang mau request, boleh kirim aja requestannya ke 087770209898 atau nanti bisa telepon on air di 5441392. Maina juga sebentar lagi mau update Sobat Maya di Facebooknya Maina Rahman New.

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi, intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbing

0: Nih mas, terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya ya ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
4: Ya, Sobat Maya simak. Dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

98 Maya Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Wah, kayaknya orang Bandung sekarang lagi happy, terkhusus nih Sobat Maya untuk para pendukung yang namanya Persib Bandung. Pasti, kemarin gila teriakannya, histerisnya Sobat Maya yang lagi nonton bareng gitu kan. Entah dimanapun, banyak banget. Entah yang di rumahnya masing-masing, atau misalnya nobar di tempat ngopi, di warung kopi, atau di tempat makan, atau dimanapun gitu ya. Nobarnya pasti nih Sobat Maya itu adalah menjadi momen yang sangat spesial, sangat luar biasa bagi pencinta Persib Bandung. Karena memang Sobat Maya, walaupun kita sedih gitu ya, terkhusus bagi para bobotoh yang terbiasa langsung bisa nonton ke studio, ke stadion gitu kan. Tiba-tiba sekarang tidak ada larangan, tidak boleh ditonton oleh para supporter. Sebetulnya sih memang sedih, tapi ya mainnya juga lebih apa ya, lebih menghargai nyawa manusia nih Sobat Maya. Karena yang namanya kalau Persib lawan Persija itu suka ada kejadian aja nih Sobat Maya, jadi deg-degan ya. Mudah-mudahan nih Sobat Maya dengan gak nonton langsung datang ke stadion Sobat Maya, tapi kita punya kebahagiaan tersendiri, punya rasa gimana gitu ya. Yang penting Sobat Maya sehat-sehat semuanya, lancar-lancar semuanya, dan bisa menikmati kebahagiaan ini. Oke, sebentar lagi Maya akan bacain. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36.

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kamu.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain, Sobat Maya sudah siap ikutan JS36. Hai, ini ada Pabri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon, hadir ikutan JS36. Pengen banget coklat yang merah putih, boleh. Alhamdulillah teteh, Persib kemarin 3 poin. Wah, Persib, hidup, Persib gitu ya. Pokoknya mau nyapain di sore hari ini bareng semua Sobat Maya aja yang lagi pada gembira karena Persib menang. And spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman, bareng arakannya semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Happy birthday teteh, sukses selalu, terima kasih. Ada Jajang di Jalak, apa kabar Jajang? Hai Jajang, teteh selamat ulang tahun Teh Maina. Pokoknya mau ikutan janjian sore di sore hari ini bareng Sobat Maya semuanya, spesialnya buat Teh Maina aja Cene ya. Selamat ulang tahun, semoga sukses dalam segalanya, supernya buat Nani Mare Memory. Terima kasih, lagunya nanti Maina cariin ya. Mama Dini dilema, apa kabar? Assalamualaikum teh, sama sore Teh Maina cantik, bareng Sobat Maya juga, bareng Maybe-nya, berani beda berani gaya, pengen banget lagunya yang Seventeen. Oke, nanti Maina cariin ya. Dan ini nih, tadi ada yang bentar, Febri Acu teh pengen apa sih? Merah putih ya. Lagunya Merah Putih dari Coklat. Oke, coba cek dulu. Oke, siaplah. Maina akan cariin Sobat Maya yang udah mau request. Tapi Merah Putihkunya adanya dari Kotak ini. Ada dari Kotak, terus juga dari artis Musika, ada dari Iwan Pals. Yaudah deh, Maina puterin ini aja dulu nih. Yang disuka sama Jajang buat Maina Rahman. Dan Maina juga mau kirimin lagu ini untuk Sobat Maya yang berulang tahun juga di tanggal 11 Mei ya hari ini. Selamat ulang tahun.

miliki aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyISM melalui aplikasi 98 MyISM Bandung.

0: Ya, Sobat Maya, memang sekarang masyarakat Bandung atau para boboto pencinta Persib Bandung sekarang lagi happy. Tapi tenang, Persib Bandung masih memiliki 2 pekan lagi nih Sobat Maya untuk merebut gelar juara Super League tahun 2025 tahun 2026 ya. Memang sekarang lagi kokoh di puncak klasemen ya. Yang namanya Persib Bandung ini menjadi tim yang punya peluang paling besar untuk mengangkat trofi juara di musim ini. Jadi kalau misalnya jadi juara, maka Persib Bandung berhasil hat-trick juara Liga 1 Sobat Maya. Oh my god. Pertandingan terakhir Sobat Maya, Persib Bandung berhasil menekuk sang macan kemayoran Persija Jakarta 2-1. Tentunya laga El Clasico di pekan 32 Super League Sobat Maya digelar di Stadion Segiri Samarinda ya, dan kemenangan ini membawa Persib membawa atau mendapatkan tambahan 3 poin meninggalkan sementara Borneo FC di posisi kedua. Tapi memang Sobat Maya saat ini posisi Persib Bandung masih di puncak dengan raihan 75 poin. Jika Borneo FC menang dari Bali United hari ini, maka Borneo FC akan kembali menyamai poin dari Persib Bandung Sobat Maya. Maka peluang Persib Bandung akan semakin besar jika Borneo FC kalah dari Bali United malam ini. Gitu. Jadi Sobat Maya kemarin sudah menang. Nah sekarang permainan Borneo FC bareng Bali United juga akan mempengaruhi Sobat Maya. Kalau Borneo FC kalah, wah Persib Bandung peluangnya makin besar Sobat Maya. Tapi memang Persib Bandung sendiri masih memiliki 2 lawan yang menanti Sobat Maya, yakni PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Lawan terdekat adalah Makassar Sobat Maya. Laga PSM Makassar dan versus Persib Bandung akan digelar di Stadion BJ Habibie hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Jadi minggu depan sekarang agak sedikit tarik nafas dulu sebentar ya. Sementara itu lawan terakhir Persib Bandung adalah Persijap Jepara. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Wah! Nanti hari Sabtu minggu depannya lagi tanggal 23 Mei tahun 2026. Jadi memang Sobat Maya pokoknya untuk para bobotoh mah weekend sekarang setiap weekend udah jangan kemana-mana. Pokoknya nobar aja nobar ya. Oke Sobat Maya, Mbak Indah akan bukalin telepon Sobat Maya siap-siap di 5441398 untuk Sobat Maya yang kayaknya gak sabar pengen request. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36
1: jalan-jalan sore 36 betul Temina yang cantik dan soleha.
0: Terima kasih, hatur nuhun. Apa kabar Mas Farihin?
1: Itu batuk jengkerak.
0: Oh batuk sama serak. Semoga cepat membaik lagi ya.
1: Ya amin. Temina samuina kuma.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ayo nate nya. Wanung lagi berceria.
0: Lagi ceria. Benar.
1: Karena waktu itu kemarin mengalahkan Persija itu.
0: Gitu atuh.
1: Seperti pertandingan finalnya lawan Persija teh.
0: Benar.
1: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa tuh?
1: Jika Cinta Dia.
0: Jika Cinta Dia. Boleh. Jaja 36 yang bareng siapa?
1: Wah. Tenadonya. Unggila ketenabat ini kan.
0: Tacan.
1: Terus buat Teh Mas Dua, Teh Tepulia, Teh Yuyun, Teh Ani Intiani, Teh Sumi, buat Ratu Enga, Pak Ikati, Mama Sanda, Madina, Madini, Kang Dasa, Kang Dudu, Kang Jaina Ari, Kang Ted Kurnawan, Kang Cepi Santia, Hani Target, Kang Agis Oce, Kang Jajang Kalak, Kang Cepi Santia udah ya. Terus buat Babi Atu, Kang Cino, tadi nak.
0: Siapa lagi atuh?
1: Mas Arif Prabon. Ah di kumpulnya
0: siap
1: sarayana sobat maya.
0: Oke
1: misalnya
0: buat siapa
1: tanya temennya bang arakana itu mobia dibatkan kita satu terasnak ini tergelantar ke sekarang digangguskan hidupnya sempat sih kasihan memang gitu nya.
0: Atur nuhun amin.
1: Ketua aja temennya
0: atur nuhun pilih radio.
1: 5 ya mantap lah pelaku-pelakunya berani beka perintah yadar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Parihin ya. Nanti Maina play lagu yang sudah direquest oleh Mas Parihin. Tapi jangan kemana-mana, masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya derah.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: 89.8 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM

Jasari bareng Teh Meina Rahman. Pengen aku memilih Setia dari Fatin? Boleh, boleh. Udah Meina siapin ya. Terus juga bareng memilih lah Teh Nadot, Teita, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Dadang TCI, Pak Kosasi, Pebri Acu, Abu Meta, Kang Lembolom, semua Sobat Maya. Spesialnya buat Teh Meina bareng arakannya. Semoga rukun, sehat, sejahtera. Pokoknya berani beda, berani gaya. Dari Ahatenun ada Mang Nanar di Undang Asawan. Apa kabar Mang Nanar? Ikutan jalan-jalan sore bareng Teh Meina. Terima kasih. Bareng Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Nais, Mama Ina, Mama Dava Gunhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Inggit, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Lalu ada Mama Dini yang ada di Lembang. Teh Mei cantik, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mama Dini untuk doa-doanya. Hanupis. Pemberi Acu. Kalau Pemberi Acu bangga banget sebagai anak bangsa mendengar lagu Merah Putih. Ya, bener. Karena itu salah satu bisa memunculkan rasa patriotisme kita, Sobat Maya, kepada Indonesia. Dan ini Maina punya satu lagu ya. Dari miliknya Fatin dengan Aku Memilih Setia. Untuk Sobat Maya yang suka banget lagu yang satu ini. Dan Maina juga mau ngucapin ini nih. Hai, happy birthday buat Fili Mensikosa. Hai Fili, selamat ulang tahun ya. Dan terima kasih. Fili kayaknya setiap tahun gak pernah kelewat, selalu ngucapin buat Maina juga. Pokoknya buat Fili juga, happy birthday, panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Terima kasih.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

sebuah lagu yang disuka banget sama Mansur Parihin, Jika Cinta Dia. Oke. Boleh jangan tebang tahu tah Maina. Semoga panjang yuswa, amin. Sarejekinya numbarokah jantan keluarga Nusa Kinah mawadah warohmah. Terima kasih Kang Adam di Linggahara atas doa-doanya. Hatur nuhun. Maina mau bacain Sobat Maya sudah komen-komen di Facebook ada siapa ya? Karena udah banyak banget. Sebentar. Hai, apa kabar buat Mama Kesha? Halo Mah Ke, terima kasih Mah Ke yang ada di Dubai jauh-jauh ya, selalu stay tune dan selalu dengerin JJS 36. Pokoknya hadir perdana jalan-jalan sorenya dari Dubai. Kanggo sadayana khususnya kanggo yang lagi tugas di hari kelahiran ya. Pokoknya barakallah fi umrik insyaallah her alaihi salim khulusanah ita toibin alamin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ya. Ada Abdullah Sahib Ramadan hadir teh Maina. Hatur nuhun. Oleh Padil Arsaka, assalamualaikum, kata Pang Hadir. Hatur nuhun pisan. Ada Mang Nener di Gunung Asepan, assalamualaikum teh Maina, di kawasan kampung Gunung Asepan hadir. Hatur nuhun. Mas Santai Irama, assalamualaikum, barakallah fi umrik teh Maina, wilujeng tepat tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya di dari dapurnya Bu Mus Cemanuk hadir. Salam bareng Sobat Maya semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Mas Santai Irama, hatur nuhun ya, semoga sehat-sehat selalu. Pokoknya kangen tuh Mas Ontel. Biasa jengkol balado. Udah lama ya. Wah, udah kapan waktu-waktu zaman beberapa tahun yang lalu kayaknya Mas Ontel yang masih mau yang masih suka main-main ke Radio Maya. Sekarang kayaknya udah jarang, udah pada sibuk masing-masing, tapi terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Maina punya lagu yang uniknya Tompi dengan Menghujam Jantungku.

Papaya sekarang nggak kerasa sudah memasuki interval ketiga. Wah, kalau misalnya nanti Persib hat-trick ya, jadi juara Liga Super League 2025-2026. Wah, langsung KDM Sobat Maya sudah berandai-andai pawai Persib di luar Bandung. Wah, kemana tuh Kang? Mau pawai kemana? Ya, karena memang dalam perayaan juara 2 tahun berturut-turut kan biasanya Gedung Sate dipakai sebagai titik akhir konvoi Persib juara. Namun saat ini kondisi Gedung Sate sedang direvitalisasi dan ditutup untuk umum Sobat Maya. Jadi kata KDM, pokoknya bisa dimanfaatkan space-space Sobat Maya. Tentunya selain Gedung Sate, KDM juga akan membuka ruang konvoi bisa dilaksanakan di luar kota Bandung. Tetapi harapannya perayaan tetap dipusatkan di Bandung Sobat Maya. Ya Bandung lah gitu kan, udah jadi ikon. Tapi kalaupun misalnya di luar kota Bandung, titiknya langsung ke Bandung, itu gak masalah. Supporter kan tersebar di wilayah Jawa Barat. Kalau Sobat Maya misalnya Persib Bandung menang nanti ya Sobat Maya, jadi juara 1 Liga Super League, Sobat Maya mau ikutan gak? Ayo. Mainan punya main Sobat Maya, sudah siap ikutan JJS36. Hai. Hai, ada siapa kak gerangan? Ini sebentar yang belum tadi Mainan bacain ya. Ada Dennis Fitri Sofian, Bung Lon hadir, Teh Mainan Rahman, terima kasih. Lalu ada siapa lagi? Kak Masur Parihin tadi lagunya udah diputerin ya. Hatur nuhun. Hai, ada yang ini banyak yang ngucapin happy birthday buat Maina, terima kasih. Ini ada Astuti Nur Cahyani, terima kasih. Barakallahu fi umrik, hatur nuhun. Sayang-sayangku, udah nyapain juga yang tentunya udah ngucapin buat Maina yang selalu nyimak JJS 36. Lalu ada siapa lagi? Nanti deh Maina bacain lagi, tapi ada satu lagu dulu miliknya Utopia dengan Mencintaimu Sampai Mati.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu.

0: isi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Ada Asep Setiawan, Teh Mina selamat ulang tahun, terima kasih. Ada Neneng Hendriani, wow ini bestie kemana aja. Pokoknya panjang umur, saya selalu rezeki berlimpah, segera diberi momongan. Terima kasih atuh Nun, doa-doanya ya. Ada Yadi Suryadi, Teh Mina selamat ulang tahun, terima kasih. Terus Kang Acu doang, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, saya selalu dilancarkan segala urusan dan sukses selalu, amin. Hai, ada Susan Gunhal, Teh Mina ulang tahun, panjang umur, saya selalu dan banyak rezekinya, sukses, amin ya robbal alamin. Mang Nanar di Gunung Asepan, selamat ulang tahun Teh Mina, waalaikumsalam, terima kasih, hatur nuhun. Nado, selamat ulang tahun cina buat Teh Mina, terima kasih. Nado kemana aja? Masih belum ini ya? Radionya masih ngukek-ngukek ya? Terus ada Yandok Scar Movie, Teh Mina Raman, pokoknya HBD, semoga panjang umur, senantiasa sukses, bahagia selalu, terima kasih. Hatur nuhun pisan, Mama Dini hatur nuhun, HBD Neng Min cantik, semoga panjang umur, saya selalu banyak rezeki, berkah dan sukses selalu, amin, terima kasih. Ada Vitali K, pokoknya mah selamat ulang tahun ya. Ini teh ada bule yang ngucapin, pokoknya happy birthday, tapi Mehina nggak bisa bacanya, nggak ngerti. Terus juga Arif Ontel, selamat ulang tahun, terima kasih, hatur nuhun pisan. Coba ini Vitali, Vitali itu orang mana? Wah ini makanya orang Rusia kayak gitu, bahasa-bahasanya agak sedikit kurang dimengerti dan kurang dipahami. Tapi terima kasih loh, hatur nuhun ya, udah ngucapin. Semoga yang berulang tahun hari ini juga ikut berbahagia dan diberikan kesehatan dan apa ya, rezeki, doa-doa berlimpah, amin.

Ya, Sobat Maya, Al Ghazali dan juga Alisa Dagise ini lagi berbahagia karena alhamdulillah sudah menyambut kelahiran anak pertamanya yang lahir tanggal 10 Mei kemarin, Sobat Maya, tahun 2026. Kalau Mei ini 11 Mei, kalau anaknya Al Ghazali dan juga Alisa 10 Mei. Pilih Mensikosa besok 12 Mei. Wah, jadi 10, 11, 12 ya. Dan Ahmad Dhani maupun Maya Estianti, Sobat Maya, tentunya keduanya menyambut dengan gembira kelahiran cucu mereka yang diberi nama Soleil Zeprora Ghazali, Sobat Maya. Dan melalui unggahan Instagram pribadinya, Ahmad Dhani mengungkapkan panggilan untuk dia dan juga Mulan Jamila tuh nggak mau dipanggil kakek nenek, tapi punya nama panggilan khusus ya kalau Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, Jidi dan Jida. Gini, itu tuh apa ya, kakek dan nenek tapi versinya Arab ya. Tapi kalau Maya Estianti dan Iwan Musri panggilnya Oda dan Odi. Ah, Jidi dan Jida, Oda dan Odi. Wah, kompakan banget ini ya. Tapi memang kalau sekarang memang begitu, Sobat Maya. Banyak panggilan-panggilan khusus yang dimana gak kayak dulu kakek nenek, terus juga grandma, grandpa gitu ya. Ya, yang kayak gitulah. Kalau sekarang sudah punya nama-nama panggilan sendiri yang tentunya disesuaikan dengan keinginan sendiri. Ya, yaudah, karena memang zaman terus bergulir, Sobat Maya. Bukan hanya teknologi aja yang terus berubah, seperti panggilan-panggilan kayak gitu juga, itu punya ikon tersendiri lahirnya panggilan-panggilan baru.

Giri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, terima kasih. Untuk Sobat Maya sekarang lagi dalam perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing. Semoga semuanya dilancarkan ya. Dan Maya ucapin terima kasih banyak untuk Sobat Maya yang selalu setia di JJS36 untuk edisi hari ini, tanggal 11 Mei tahun 2026. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, berkah, keselamatan, kebahagiaan, dan tentunya apa yang kita sedang mau capai dilancarkan semuanya. Terima kasih Sobat Maya, waktunya Maya pamit. Sampai ketemu lagi di JJS36 edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS36, dadah.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Wonder.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: EFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Sih.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Dengarkanlah Sobat Maya di Parenting Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tiba di Parti.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris.

0: Rohani, Mas. Terima kasih loh, Mas, yo. Informasinya. Permisi, Mas.
1: Ya, ya, ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
1: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: kami aja yuk.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Diri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: penting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya event.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

0: 1-800-327-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS

dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman.

0: kepercayaan diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Maya FM 98.
4: Maya
3: FM.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS 36.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 0857-1077-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: JJST.

terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رحمكم الله وارجي دمار hati sobat maya di pagi hari ini kembali gelaran damar hati penyejuk hati pengobat jiwa selalu di hati masih tetap di 98 FM hadir mengunjungi ruang dengarnya sahabat maya masing-masing di pagi hari ini pagi yang ke-24 di bulan Zulqa'dah ya menjelang tanggal 1 bulan Zulhijjah insyaallah ya mungkin sekitaran 6 hari lagi semoga kita semua diberikan ya kemudahan dan kelancaran dalam pengabdian kepada Allah baik secara akidah ya kita tetap istiqomah secara syariah kita meningkatkan dengan nilai-nilai ketakwaan sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala warga damar hati ya mudah-mudahan daramang sadayana sing daramangnya sehat lahir batina kanggo supados urang tiasa ibadah ka Allah anu sampurna ibadah anu tangtos nage merupakan komitmen urang nya satu acan urang digelar ka alam dunia parantos dibengket ku Allah ku nilai-nilai akidah anu mana nilai akidah RT merupakan perjanjian orang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Anu cek orang teh nyata ngabenerkan karena naon anu parantos di tetepkan ku Allah. Yen Allah teh sembahan anu sahiji, oke okay, cek orang teh. Yen Allah teh anu bakal ngurus aranjeun di alam dunia, ngatur aranjeun di alam dunia. Ngurus segala kebutuhan anak ya tiwiti butuh nafas na, butuh socak na, butuh telinga na, yang pendengaran na, butuh lisan yang ucapan na, butuh segala macam rumahkuluh, butuh pandangan yang rampak na, butuh kaki yang jalan na, gitu. Taku Allah terus dijanjikan kami cina cek Allah teh nu bakal ngurus aranjeun kayak di alam dunia tapi ngurusna nyata ku aturan Allah ngurusna teh ku aturan Allah ku hukum Allah
Atuh urang sadayana teh nyumponan rumah kula. Mohon mangga. Ya Allah mangga. Ingatnya cek alat teh antakulu yaumul kiamati inna kunna an hadza ghafil. Omatnya ke di akhirat. Anjeun gitu ulah ngarasa yen anjeun teh teu pernah dibungkeut ku Allah di teu pernah diikat ku ikatan tauhid ku Allah. Ulah ngomong gitu omat. Iya iya buktina gitu. Iya buktina surat Al-A'raf ayat 172. Ya itu ya rahmatullah. Makana alhamdulillah ya kerjami anu ayeuna masih isi komah dina akidah yaeta Allahu Ahad ya. Allah nu sahiji Rabbi wa Rabbuk Rabbi ya, anu nyiptakeun abdi nu ngatur abdi anu ngurus abdi jeung sajabana dugi ka ayeuna lamun masih aya hate seperti itu alhamdulillah bersyukur. Itu sebab berarti urang teh masih kene dibengket ku bengketan eta. Sebab can teu kaluar gitu. Tina bengketan. Aya kitu nu kaluar aya. Saha nu kaluar nya anu ayeuna dikersakeun teh jadi non muslim. Ya. Dikersakeun aya jadi non muslim teh eta jaman nu kaluar tina bengketan. Itu sebab non muslim teu percaya yen pangeranna Allah. Itu maraneh nama justru maraneh nama percaya teh nyata kasalian ti Allah itu berarti jaman teh geus kaluar tina bengketan bengketan anu pernah dibengketkan waktu di alam nafsiyah tuh ya rahmatullah. Mudah-mudahan ku ayeuna urang masih kena istiqomah tina bengketan eta sing jadi modal kanggo pengabdian urang ka Allah sabab da lain dibengket wungkul aing geus aya di alam dunya mah naon bengketan di alam dunya nyaeta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah eta bengketan geus gagubrag ka alam dunya mah tekal tepati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwati pikeun ibadah ka kaula tah dibengket ku akidah tauhidnya sanggup dalam dunia oke okay? Dibengket ku syariat gitu. Syariat nyata aturan hukum. Nah tadi bersyukur namun akidahnya masih keneh dibengket ku akidah anu tauhid ayeuna gubrang ke alam dunia bersyukur oke okay? Namun seandainya orang masih berpegang teguh karena tali Allah syariat Allah gitu non sabab non sabab memang komitmen orang keneh gitu anu pernah ku orang diikrarkan itu ya rahmatullah anu saterasna nyata Allah oge pikeun nungtun aya pikeun nungtun hirup orang supaya henteu mengpar tina perjanjian teh ku Allah di turunkan Al-Quran diturunkan Al-Quran anu samemehna nyama diutus heula Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus heula samemeh Al-Quran teh itu dengan berbagai perjalanan hidup Rasulullah di zaman Al-Amin dugikeun ka Sayyidul Mursalin itu maka diieukeun ku Allah nya dipatenkeun gitu yen Rasulullah teh uswatun hasanah Rasulullah teh nyata conto anu hade nya hade dina sagala rupana terutama dina bab akidahna gitu tuh ya rahmakumullah bersyukur hayu bersyukur ka Allah ayeuna urang timiti hate nepikeun ka jiwa raga orang ayana masih kena istiqomah dina Islam itu sendiri itu melangkah sesuai dengan tuntunan Al-Quran aduh kacida bagjana Allah kacida seneng na Allah kacida ridho na Allah ketika orang berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Al-Quran itu non sabab non sabab memang sengaja ku Allah dilungsurkan Al-Quran teh keur nungtun urang kan sok aya geuna doanya
Allahumma arhamna bil Quran waj'al hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, ya gitu kan dina doa nanti. Ya Allah, jadikannya Allahumma arhamna bil Quran. Allah ya Allah jadikan. Ada saya jadikan Allah pastikan kanya anjir kamu abdi itunya. Nyata ku merupakan Al-Qur'an. Pinyak pikanya abdi itunya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah pikanya abdi sadaya. Bil Quran ku wasilah Al-Qur'an. Oke, cek Allah tadi turunkan Al-Qur'an. Waj'al hulana imaman atu mungkin satras nama jadikan eta Al-Qur'an teh tuntunan abdi sadaya imam teh. Jadi orang teh lamun ka ditanya di kubur teh man wa ma imamuka sah imam anjeun Al-Qur'an imami Al-Qur'an anu jadi penuntun abdi gitu. Tu ya rahmatullah. Jadi sakali deui naon bersyukur. Cara bersyukurna kumaha? Ku syariat, ku ngalaksanakeun syariat. Syariat anu mana? Eta syariat teh anu dina surat Al-Ahzab, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayah minha wa asfaqna minha wa hamalha insan. Ta syariat anu disebut amanah. Inna aradnal amanata. Amanah anu pernah ditawarkeun ka langit, ka bumi, ka gunung, maneh mara sadayana alimun. Gitu dah enggak sebab naon mara maraneh makhluk Allah kajen sagede-gede na makhluk Allah langit bumi gunung apaleun ya apaleun yen eta syariat teh tapi eta amanah teh moal bisa dilaksanakeun ku maranehanna gitu justru anu bisa ngalaksanakeun teh wahamalah insan ukur manusia unggul gitu nu bisa teh ya, sabab manusia mah memang naon dina watini wa zaitun wa turisi dina wa hadal badal laqad khalaqnal insana fi asari takwim sebab manusia mah ku Allah diciptakeun teh dina dedegan anu sempurna gitu sampurna teh maksudna teh lain kasep gelis gitu. Atau nabi jangkung pendek itu sempurna teh ciptaan Allah sempurna teh fleksibel. Fleksibel di negara kanana oge dikumplitan ku akal pikiran. Nah itu ya sampaikan ka dina mata aya penglihatan gitu ya. Aya penglihatan. Dina telinga aya pendengaran. Itu dina naon deui? Dina kaki ada langkah. Dina tangan ada rabaan gitu, meraba dan sebagainya lah. Emang sena arinu lain binatang teu? Apaan binatang ge melangkah? Apaan binatang ge mendengar? Ah, geudingan aya ramakuluna ayatnya surat Al-A'raf ayat 178 gitu. Eta teh binatang teh diibaratkeun jalma anu teu ngagunakeun panon, tah gitu. Ya walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Estu kami sana cek Allah teh geus ngajadikeun pangeusi pikeun neraka jahanam teh nyata ti bangsa jin jeung manusia. Haturun Bu Asih, haturun pisan. Parantos ke informasi ke nama di ieu kusimuring nama dibukanya. Radio Maya di tuh geuning ayeuna mah kalaresannya deuh di kadarullah geuning goncrang sana kitu. Ya tulun basinya mangga anu salesna oge sok informasikeun. Mesim kuring greg-greg. Aya anu jarengan ya. Da itu ya rahmakumullah. Janten urang sadayana teh nya terus dipasihan informasi ku Allah na surat Al A'raf gitu. Yen binatang makan dan gaduh hate nya gaduh hate tapi le hate na teh eueuh fungsian pikeun dipahamkeun kana ayat Allah. Nah itu
Allah nyiptakeun mata nya di binatang, tapi da teu dipungsikeun pikeun ningali ayat Allah. Allah ge nyiptakeun telinga dina binatang gitu nya, tapi ku Allah teu dibere pikeun dipungsikeun pikeun ngadegekeun ayat Allah. Maka lamun seandainya jalma anu teu ngagunakeun potensi eta, teu ngagunakeun potensi akal gitu nya, otak teu digunakeun pikeun berpikir tentang ayat Allah. Tapakalu fi khalqillah wala tapakalu fi dzatillah, sok pikiran ciptaan Allah teh ulah pikiran zat Allah gitu, moal nepi pikiran zat Allah mah. Nah itu turuy nya Allah nyiptakeun dina binatang teh aya nu namina pendengaran ya, pendengaran gitu, tapi ku Allah jadi izinan pikeun ngupingkeun ayat Allah. Allah nyiptakeun di manusia teh aya penglihatan, tapi ku Allah teh diizinan keur binatang mah pikeun melihat ayat Allah. Tah saanina aya jalma anu teu ngagunakeun potensi-potensi nu tadi gitu nya rahimahullah. Maka eta jalma teh kal an'am, eta jalma teh seperti binatang. Itu tah makana nya rahimakumullah, cara bersyukur urang ka Allah teh eta ngagunakeun fasilitas sesuai jeung kahoyong Allah. Itu akal sok gunakeun pikeun memikirkan ayat Allah. Lukuma ayat Allah teh ayat kauniyah, ayat tanziliyah, ayat kauniyah ayat alam semesta. Gitu nya. Tina alam semesta eta teh kudu jadi bahan pikiran anu urang tiasa nyimpulkeun. Nyimpulkeun naon? Nyimpulkeun yen Allah sang pencipta eta teh sengaja nyiptakeun alam semesta ieu teh kanggo manusia sareng sadayana. Surat Al-Baqarah nya ayat sabaraha teh 28 gitu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ya. Sabetina lah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sadayana anu diciptakeun ku Allah teh keur aranjeun wae manusia kitu nya. Keur aranjeun diciptakeun. Jadi Allah nyiptakeun langit kerja ke manusia. Nah, cenah kumaha carana supaya dipikiran gitu ta. Kan supaya memikir urang teh. Supaya dipikiran eta langit teh. Naon gunana mikiran langit? Gunana teh nyaeta Allah nyiptakeun makhluk anu sakitu gedena. Gitu nya. Tapi eta makhluk anu sakitu gedena teh ternyata teu bisa ruku, teu bisa sujud. Itu tapi eta makhluk non ruku sujud eta teh ukur di, bisa dilaksanakeun ku manusia. Tah tuluy kumaha urang nyimpulkeunana masyaallah lalu ya, ngaluarkeun kalimat masyaallah keur saling Allah. Urang dijieun ku Allah nya, manusia dijieun ku Allah, diciptakeun ku Allah dina dedeg pangadeg anu sempurna, anu bisa ngelehkeun ciptaan malaikat, bahkan ciptaan langit, ciptaan bumi. Itu ieuna maksudna teh unggulna lah, unggulna rahmatullah. Tapi lamun seandainya tadi teh urang teh kal an'am hirup seperti binatang, maka ku Allah dibebaskeun gitu ya. Sumaradnahu asfala safilin tuh. Lamun seandainya misalnya hirup seperti binatang, maka nilai urang teh leuwih rendah. Bahkan disebut enggak, etamni'nya suma rodad nahu dibalikkan ku Allah, dijumpalikkan kedudukan urang anu tadina mulia teh. Ciptaan Allah anu pi asani takwim teh, kusabab hirupna seperti binatang, suma rodad nahu aspala sapin aspal. Jadi aspal. Naon gunana aspal? Gunana aspal teh ditincakan. Leuh aspal mah ditincakan teh manfaat manusia lamun geus rendah, lamun geus dihanap. Nya lamun geus jadi ditincakan gitu manusia. Eueuh nilai rek wong kulo, aya nilaian.
Nah itu makanya alhamdulillah sakali deunya urang sadayana bersyukur ka Allah. Dikersakeun jadi manusia anu ku Allah ciptakeun jadeg jadeg naon pangadeg anu sempurna. Oge dibekeran ku pikiranna gitu, akalna. Duh. Akhirnya teh menyadari ya urang kudu sadar, sadarna naon sadarna sing hareng teh urang teh dibere ku Allah kesempatan jadi makhluk anu sempurna teh teu ujug-ujug gratis rama kumaha teu gratis. Tapi aya lain paminta Allah sebenarnya, paminta urang keneh. Itu paminta urang keneh yen urang teh hayang hirup salamet gitu nya. Hayang sok saha nu alim salamet. Hayang salamet. Salamet teh lain kieu rahmatullah. Salamet teh lain teu cilaka, teu labuh, teu kagempaan atau sanes kitu salamet teh. Salamet teh nyaeta hirup abadi tapi dina kaayaan raos ngeunah nikmat gitu. Itu salamet teh. Hirup dina kaayaan abadi langgeng abadi gitu nya. Tuluy aya dina kaayaan nikmat, tah itu salamet teh. Itu maka oh kayak gitu maksud Allah teh sok atuh ku kaula dibere carana. Kumaha carana ya Allah? Carana teh tuturkeun. Tuturkeun kaula Rasul kaula tuntunan ti kaula cek Allah teh. Ya. Ya makanya tadi aya doa teh ya. Ya urang parantos dipasihan Al-Qur'an. Waj'al hulana imaman wa nuron wa hudan. Ya Allah, jadikeun atuh Al-Qur'an teh kanggo abdi teh imam, pamimpin, tuntunan. Ya nya cek Allah teh kami sengaja ngalungsurkeun Al-Qur'an teh keur nuntun arajeun mah anjeun salamet teh. Wa hudan jadi pituduh. Ya wa rahmah jadi solusi tuh. Jadi solusi Al-Qur'an teh. Ya ku Allah sengaja dibikin ka urang. Solusi bikinnya bikin salamet teh ya. Gitu. Ya, ya dina Al-Qur'an teh aya salat, kewajiban salat di

mudah-mudahan ya urang sadayana teh kalamat jalma anu amanah. Kata dina ayatna sumar inna aradnal amanata ala samawat, kami sanjana kami parantos nawarkeun eta amanah gitu ka langit ka bumi, tapi nolak sadayana, ka gunung nolak sadayana. Ta urang dae kana amanah eta tasing amanah urang teh gitu. Ari amanah teh nya sing aman, sing tiasa ngamankeun diri ku ayana amanah eta. Da ieu jalma misalna kira mah kumaha, mun aya jalma dibere amanat, amanat barang, amanat ucapan gitu. Misalna amanat barang, jang pang masih cek guru anu di sakola teh nya gitu, cek di kelas ya, jang pang masih keun ieu ka kepala sekolah di kantor gitu, pang masih keun naon, pang masih keun kapu, pang masih keun polpen naon lah rama kuntunya. Tah kamurang kalihna, kamurang kalih teh nya karesa di piwarang ku guru gitu nya. Tah mun eta murang kalih amanah langsung dipasihkan ke kepala sekolah. Tapi lamun anu teu amanah mah jadi calak mah dicanak eta amanah teh gitu nya, tapi teu dipasihkan. Nah itu berarti teu amanah nu kitu teh. Tah urang ge sami ditampi ku urang eta salat teh, ya amanah kana salat mah kumaha. Tapi ku urang teu dilaksanakeun berarti teu amanah. Ongko narima eta amanah tapi teu amanah. Gitu teu ngamankeun kana eta amanah. Matak jalma disebutkeun amanah teh lamun ngamankeun eta kewajiban parentah gitu. Tah urang matak aya aya ieu rahmatullah. Aya naon mina teh aya istilah amanah eta teh nyata cara jalma pikeun supaya selamat gitu nya. Cenah aya amanah teh salah saeji sifat nabi muhun. Sifat nabi teh amanah patonah tablignya. Amanah paton naon cenah aya sifat amanah nu aya di nabi maksudna naon? Nya nabi teh ku Allah dipasihan tugas pikeun nyalametkeun umatna. Dilaksanakeun teh ku nabi, dilaksanakeun dugikeun ka urang ayeuna mengenal amanah ieu teh nya. Amanah anu diajarkeun ku anjeunna, anjeunna parantos ngalaksanakeun katun urang. Itu kan sifat nabi teh amanah, amanah eta teh nya. Cenah amanah teh terpercaya. Hartosna terpercaya teh maksudna teh memang dina akhlak. Nya akhlak secara naonnya hablu minannas lah. Tapi amanah anu sabenerna, amanah anu sabenerna ti Allah ka nabi pikeun disampaikeun ka umat nama lain ukur nyontoan bageurna wungkul tapi nyalametkeun ku syariat gitu tah. Ya ku agama anu sampaikeun, ku Al-Qur'an anu sampaikeun gitu. Tah eta anu ieu nama anu pokona dina sifat amanah teh. Gitu nya anjeunna geus ngalaksanakeun kewajiban sebagai rasul, nyaeta kewajiban pikeun nyalametkeun umatna itu rahmatullah. Alhamdulillah. Duikeun ka ayeuna seueur anu terselamatkan dina mab akidah. Ya, ayeuna kan umat Islam saha umat Islam anu teu iman ka Allah. Gitu umat Islam pasti iman ka Allah, sadayana umat Islam matak sebutkeun umat Islam ge anu pangeranna memang Allah. Gitu ngan ka dieuna gitu nya. Ka dieuna nya salian ti iman ka Allah teh nya iman kana iman kana Al-Qur'an, kitab Allah. Nu manehna kitab Allah eta teh nya seueur nu namina tuntunan atanapi perintah-perintah kewajiban jeung larangan. Nah itu ya ta urang dugi ka mana amanah henteu gitu nya. Da amanah teh lain kanggo rasul wungkul, amanah teh termasuk urang. Urang ge kudu amanah, kudu ngamankeun diri urang, nyalametkeun diri urang. Komo lamun saana misana kasok aya sebut geulingan di keluarga lamun geus dipasihan urang kali, alhamdulillah abdi parantos dipasihan amanah. Heueuh. Nya eta teh anjeun.

kudu ngamankeun nyalametkeun urang kali. Teu sekonyong-konyong bahasana amanah eta urang kali teh bahkan termasuk harta amanah ti Allah. Ya, nyawa amanah ti Allah, termasuk jabatan oge amanah ti Allah. Lamun naon? Lamun urang nyalametkeun diri urang ku amanah eta. Ya, rahmatullah. Nyalametkeun turunan naon amanahna? Nyaeta amanah misalna kieu, amanah kana turunan naon? Nyaeta urang nyalametkeun turunan. Kitu ulah sampaikeun ka tibab akidah nepikeun ka bab syariah teh teu berjalan. Gitu ya. Jabab akidah, jabab syariat. Gitu. Ulah dugikeun ka eta syariat teh justru teu dilaksanakeun. Kan kudu syariat memang kudu dilaksanakeun mah ai syariat teh nyaeta mangrupakeun hukum aturan anu kan model kieu makulnya dina ketika seseorang membeli mobil atau kendaraan ya kan aya disebutna teh ieu non buku panduan lah buku panduan tah lamun ngajalankeun kendaraan eta sesuai jeung buku panduan anu ti pabrik gitu ya anu ti pabrik simkuring kamari beser barangnya beser barang anu sangat bermanfaat lah gitu nyata timbangan gitu ya timbangan takkan sameme kusim kuring di on kente ditinggal hula panduanana gitu di panduanana tinggal hula oh kudu kieu akhirnya on tiasa bermanfaat tiasa digunakan tiasa nguntungkan gitu tak yege sami urang di pabrikna kan pabrik jadi urang teh ciptaan Allah ya pabrikna memang ti Allah urang teh rahmatullah nya tah supaya urang berjalan sesuai jeung kahoyong Allah teh aya buku panduanana nyaeta Al-Qur'an eta buku panduan mah Al-Qur'an gitu anu ku urang kudu dikumaha dituturkeun mata Al-Qur'an sebut imam teh Al-Qur'anu imami Al-Qur'an anu penuntun abdi hati nganuturkeun ya aroma kitu aya nuturkeun Al-Qur'an teh kumaha pan Al-Qur'an teu bisa leumpang nuturkeun Al-Qur'an teh nyaeta petunjukna kan Al-Qur'an teh mun di jalan mah seperti rambu-rambu lah rambu-rambunya komo mun di perjalanan anu asing misalna sim kuring ya seandainya nya hiji waktu ka tempat asing nganggo kendaraan. Ya, kan dia teh ninggal heula. Oh, aya gambar belok. Ya hati-hati ya bakal belok gitu. Aya gambar nanyak jalan, hati-hati urang. Gitu nya. Oh, bakal menghadapi perjalanan jalan anu nanyak. Oke, aya jalan anu nurun. Di pinggir jalan teh kating bahkan aya misalnya perempatan atau pertigaan, kata, bahkan perlimaan. Gitu kan dibaca lah sama mehna ku urang teh. Ieu arahna ka mana? Ya urang tujuanna misalna rek ka Pangandaran, nya tingali arah ka Pangandaran. Gitu rahmatullah nya aya petunjukna. Tah seperti gitu Al-Qur'an teh nuduhkeun ka urang supaya urang teh nyata jadi pengikutna nya. Jadi pengikut, jadi makmum lah, jadi makmum. Kan Al-Qur'an teh imam teh urang jadi makmum. Ai makmum nya kudu sesuai jeung imam. Lamun urang kasebutna urang nuturkeun imam nya kudu sesuai. Imam ruku itu. Imam sujud. Nah, seperti gitu ya. Sami ketika Al-Qur'an jadi imam urang ya cek Al-Qur'an teh innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaitan. Ingatkan mabok, judi, ngundi, berhala, cek Allah teh, eta teh kotor, najis, gitu. Pas dan ibu, tinggalkan ku anjen, jauhan ku anjen, kan gitu. Ah, berarti kudu kumaha, ya jauhan. Ulah coba-coba. Ah, biasa nak, manusianya nak, manusiaannya teh. Kanu dilarang teh, nah, ada sok hayang asaan. Kebiasaan ayalah di antara gitu penasaran cek batu cina nu gitu teh
ngeunah gitu tuh. Atuh dicobaan. Nya geuning padahal mah haram teh. Gitu tah nya teh kenging lah. Kanu haram mah ulah coba-coba engkena bakal deui mah mata loba jalma nu kacanduan kanu haram aya teh bibit mah kan coba-coba. Bebeh narkoba kan ngarokok lah teh coba-coba narkoba ngarokok teh remuk mah. Kade hati-hati ya. Sebab mungkin ya jalma teh ujug-ujug ngahirup narkoba lamun teu bibitina ngahirup heula rokok. Ya. Acana atuhan rokok mah eta mah lain narkoba. Iya, awal-awalna mah lain narkoba tapi geus diajarkeun keur mengenal narkoba. Ya itu naon teh pamenak sim kuring ka arah eta gitu nya. Matak naudzubillah sim kuring mah nya termasuk sim kuring urang kali pamogat duanana teu mengenal rokok gitu. Ya, sim kuring mengenal lah kan terus ya, mengenal lah tapi ya geus tobat terus tobat dina ngarokok da matak alhamdulillah urang kali ayeuna pamogat dua sugan apa rokok teu sama bahkan lamun aya nu ngarokok teh ya mun aya nu ngarokok gitu pusing ke aranjeunna mah gitu pusing ieu ya, makanya alhamdulillah nah itu nya rahmatullah mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kekuatan kemampuan kanggo berjalan mengikuti Al-Qur'an itu sebab naon sebab lamun teu nuturkeun Al-Qur'an ya sesat teh namina teh matak aya istilah sesat teh teu nuturkeun Al-Qur'an teh kan di urang mah kadang-kadang gampang jelema nyebutkeun jelema sesat teh justru kadang-kadang anu ngamal ka jalma anu ngamalkeun Al-Qur'an disebut sesat aneh kan. Justru anu sesat teh anu mengpar tina Al-Qur'an. Tujuanna aya misalna ka Surabaya tapi nambet ka kulon, kan aneh gitu. Kan sesat teh. Oko tujuanna teh ka surga tapi nanaha bet nuturkeun pinarakaeun, kan sesat teh rahmatullah. Tuh jeung matak aya jalma anu nuduhkeun kana jalan pisalameteun ku Al-Qur'an tapi dipitnah teh jadi naon? Dipitnah teh jadi sesat mah radikal mah jeung sajabana rahmatullah nya nah itu ayalah di antawisna matak urang kudu paham kudu ngarti kudu belajar intina mah kudu mencari ilmu ya mencari ilmu sampaikeun ka Rasulullah ngulingakeun talabul ilmi faridhatun wajib ya makana asna abi geus masih kana mencari ilmu sakola tuh hayang S1 S2 S3 jeung sajabana lah kitu nya. Apakah itu lain mencari ilmu? Nah, okay, silahkan. Tapi nah eta teh semakin dekat dengan Allah ilmu kitu teu gitu. Da anu di piwarang ayeuna talabul ilmi paridoten teh lamun saalina eta ilmu teh justru semakin mendekatkan dirina ke Allah. Itu ya rahmatullah. Cenah mungkin teu ayeuna belajar biologi ya. Belajar biologi apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa pisan gitu bisa pisan belajar matematika bisa pisan dasar sama asal dasarna ilmu agama tapi ilmu ya ilmu agama lah ilmu Al-Qur'an atawa ilmu agama anu diheulakeunana gitu diheulakeunana sebelum urang mengenal ilmu biologi teh nya ilmu Al-Qur'an heula matak qadarullah jarumakullah sim kuring diajarkeun Al-Qur'an teh tiwiti ngawitan tiasa nyarios lah timiti ngawitan tiasa nyarios terus diajarkan Al-Quran gitu jadi komunikasi maksudnya tong nyarios lah. Komunikasi jadi nyarios mana emang ti alitnya gitu ti usia balita gitu terus belajar tapi disebut nanti belajar komunikasi terus diajar dikenalkan dengan Al-Quran ngadasaran gitu ya kajian cepat bahasana alif jabar a nya kapungkur makan gitu b jabar ba t jabar ta c jabar sa abata sa gitu nah mana gitu teh nya secara ieu iya mah secara naon secara sadarna mah yen eta teh keur mengenalkeun urang kana naon kana syariat gitu kana agama anu bakal jadi tuntunan atau mendekatkan diri urang ka Allah maka dipayunkeun
ajaran agama mah beda jeung ajaran secara umum sebelum mengenal matematika, biologi, fisika, wah segala rupa ilmu, disiplin ilmu anu rumit-rumit gitu. Maka agama dipayunkeun, akhirnya kumaha pas belajar biologi misalnya di dinya teh aya nu namina naon iyalah ilmu-ilmu tentang anatomi manusia lah gitu, anatomi manusia, tubuh manusia gitu kan, asak itu rumit narahmatullah, rumitnya keadaan manusia, lamun dibedel teh, aduh, sarap-sarap nate ta, narahmatullah, wah, mulai ayana bisa simkuring tiasa nyarios, kan ada di antawisna aya fungsi sarap itu, kan aya jalma anu sarap nate tos teu berfungsi gerinya. Rek nyarios teh sesah kan kalah menyon we gitu tuh. Itu hayang nyagap barang gitu nya kan teu tiasa kalah kahan ngerepeng gitu tuh. Akibat naon? Akibat sarap tidak berfungsi gitu ta, akibat sarap tidak berfungsi. Tah teh aya dina ilmu biologi nya anatomi tubuh manusia gitu nu akhirnya tah. Ketika jalma anu geus dasaran ku agama mah pas mengenal ilmu eta teh masya Allah, tah hadir kalimat pujian ka Allah, masya Allah, Allah nyiptakeun makhlukna sakieu rumit na teh, oni dina bab otaknya gitu, bab otak tuh, bab naon deui, bab segala rupi lah di manusia mah tuluy deui naon ai bab ruang angkasa marhamakumullah teu sarumit ciptaan manusia atuh. Kajeun urang ningali tayangan euy angkasa anu bikin kakitu nya wah hebatna eta ruang angkasa gitu. Dina filmna dina ya. Tapi teu sarumit manusia mah pi ahsani taqwim. Sebutna ku Allah diciptakeun laqad khalaqnal insana matak manusia disebutna ge ciptaan anu sempurna, matak ngerehkeun kesempurnaan makhluk gede langit. Makhluk gede bumi, makhluk gede gunung, eleh kuciptakan luar biasa. Nah, matak ya manusia mana di ikan ku alih ciptakan dia pikan naonnya, pikan tiasa ngelaksanakan Islam gitu, agama dan yang lain mah kajen gede oge gunung tu tiasa ngelaksanakan. Alimun bahkan abdi memilih ancur ya Allah daripada abdi kedah nampi syariat eta gitu. Bunikan yang hancur, mata gunung mah hancur, makulong kete, bumi hancur, langit hancur, gitu. Manusia mah hancur, manusia mah, lamun amanah dijalankan waktu dalam dunia, ya selamat dugikan ke surga. Tapi lamun tengah laksanakan amanah waktu dalam dunia, ya selamat ke neraka, gitu. Nah itu, ya mau selamat ke neraka, tanya, ya jalan teh. Digampangkan pikeun asup neraka nate, lamun teu amanah. Tuh ya, aduh. Semangat. Rahimakumullah. Mudah-mudahan nya urang sadayana kalebet jalmi anu dina bahasana memang nyaeta jalmi nu amanah. Sakali deui, naon hartosan amanah teh? Amanah teh jalmi anu nyalametkeun dirina gitu nya. Ku tuntunan ti Allah. Itu sok sanajan aya sifat nabi sifat amanah si hartosna yang dipercaya gitu nya. Kan urang ge percaya karena tuntunan ti Allah karena Al-Qur'an. Nah, urang kudu amanah. Amanah pikeun nyelametkeun diri urang, ya samemeh batur, samemeh nyelametkeun batur, selametkeun diri moal mungkin atuh da nyelametkeun batur aya diri urang cilaka moal mungkin teu aya rumusna. Gitu matake ku anpusakum wa ahlikum naro, sok jaga selamatkeun heula diri aranjeun tuluy tuh keluarga selamatkeun ku anjeun gitu rahmakumullah. Rumusna teh kitu, lamun mungkin biasa nyelametkeun keluarga lamun urang sorangan cilaka. Nah itu ya, mudah-mudahan sakamampuan urang anu ku Allah dipasihkeun fattaqullaha mastata'tum ya. Dipiwarang takwa ka Allah ku sekemampuan urang, maka hayu urang gunakan potensi akal, potensi secara
potensi telinga, potensi kaki, dan potensi-potensi anu sanesna anu tiasa ngajadikeun diri urang teh nyaeta mudah gampang pikeun menuju ridho Allah. Wasilahna kumaha? Wasilahna man salaka tariqan jaltami supi ilman sahalallahu tariqan lahu tariqan ila jannah. Sisa jalma anu berusaha menuju kana jalan mencari ilmu gitu nya. Maka tina jalan mencari ilmu eta teh Allah oge siap pikeun memudahkeun eta jalma ringan atawa gampang pikeun menuju surgana Allah. Itu jadi mungkin di jama digampangkan ke surga Allah lamun teu ngabogaan ilmu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kasadayana nu utamina anu nyarengan simkuring ya wargi damar hati itu simkuring perantos kadugi ke narasi nembe ya eta teh sama kanggo tanggung jawab simkuring ka diri pribadi gitu nya. Oke, simkuringnya nya berbagi lah kanggo wargi damar hati itu. Hayu urang sasarengan salametkeun urang masing-masing anu tos kabeungkeut ku keluarga, salametkeun oge keluarga. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adakah semalam yang gak bisa bobo, Sobat Maya? Wah, apalagi setelah melihat pertandingannya. Pertandingannya sih tim yang lain gitu ya. Ya, bukan Persib Bandung. Tapi ini kayaknya bisa jadi penentu deh arah Persib Bandung ke depannya seperti apa. Oke, sempet deg-degan juga nih ya. Tadinya rek konvoy langsung ke jalan, tapi terjadi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yang lagi galau-galau, aduh, tim kesayangan kita masuk gak ya nanti ya? Jadi tetap jadi kampiun di 2025-2026 ini. Ya, lihat aja nanti ya. Sekarang saatnya kita kuasai Bandung dan sekitarnya, Sobat Maya. Informasi Persib pastinya ada dong di Joget Morena ya. 3 jam lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini di 98 Maya FM Bandung. Joget Morena. Di mana? Di DIY.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Streaming Maya FM. 98 Maya FM.

Ngelihat tanggalan udah mau menuju ke pertengahan bulan lagi nih Sobat Maya. Ada yang lagi pusing mikirin cicilan? Aduh. Ya udah ngopi-ngopi santai aja lah sambil dengerin Joget Morena ya. Kita lupakan dulu sejenak beban-beban yang ada ya. Oke, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Anak-anak sekolah gimana nih? Masih ada jadwal sekolah? Atau ada jadwal atau jadwalnya lagi rehat karena lagi penerimaan siswa baru? Ada yang sudah mulai penerimaan siswa baru? Oke, kalau bingung cari-cari sekolah ya, udah daftar aja ke pendidikan di bawah naungan Yayasan Yudhistira nih Sobat Maya. Iya, yang mau ke SMK juga ada tuh di Bangsel ya, Bandung.

banyak ya, sarana prasarananya juga menunjang banget ya buat putra-putri Sobat Maya untuk meneruskan sekolah ke jenjang dari SMP ke SMA atau SMK ya. Oke, selamat pagi Sobat Maya yang mau beraktivitas, yang mau berangkat kerja, jangan lupa cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas nih Sobat Maya. Ya, gimana nih pajak kendaraan yang punya kendaraan? Hah? Udah dibayarkan apa belum? Katanya sih bakal ada wacana nih kalau pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat itu bakal dihapus. Wah! Karena katanya sih dinilai gak imbang aja gitu, punya kendaraan tapi gak pernah dipakai ya, sementara pajaknya harus dibayar. Ya sama dengan yang biasa mobilitas setiap hari ya, itu pajaknya dibayar. Wah, padahal kendaraannya gak pernah dipakai, tapi kudu bayar pajak we angger. Nah atuh bet boga. Tapi ini ada wacana nih dari Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi ya, yang melontarkan wacana revolusioner terkait pengelolaan transportasi di wilayahnya ya, di wilayah Jawa Barat. Ya, orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang nantinya nih akan digantikan dengan skema jalan berbayar di seluruh ruas jalan milik Provinsi Jawa Barat nih Sobat Maya. Ya, wacana tersebut disampaikan Edi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Senin kemarin nih ya. Menurutnya kalau sistem pajak kendaraan saat ini kurang adil karena pemilik kendaraan yang jarang menggunakan mobil atau motornya tetap harus membayar pajak dengan besaran yang sama dengan pengguna jalan aktif. Ya ini pajak kendaraan bermotor dihilangkan, ini baru wacana ya, yang nanti diganti dengan jalan berbayar. Jadi masuk jalan provinsi yang kualitasnya setara jalan tol baru bayar. Nah, Deddy menegaskan bahwa dengan skema tersebut biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tepat sasaran nih Sobat Maya. Ya, jadi kalau jalan berbayar, siapa yang menggunakan jalan provinsi, nah dia yang bayar ya. Mobil yang dipakai dan tidak dipakai, pajaknya tidak akan disamakan lagi. Ya, meskipun baru sebatas wacana dalam tahap kajian akademik, Pemprov Jabar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur terlebih dahulu. Iyalah ya, berbayar tapi kalau jalannya rusak mau kumahanya. Ya, jadi sebelum sistem berbayar diterapkan, jalan provinsi harus memenuhi standar pelayanan minimum yang tinggi. Ya, seluruh jalan provinsi harus memenuhi syarat seperti jalan tol kualitasnya ya. Ya, untuk merealisasikannya Pemprov Jabar akan menggandeng pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan hingga Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Ya, teknologi yang akan digunakan pun juga direncanakan berbasis digital otomatis ya. Jadi tanpa gerbang fisik ya. Ya, ini mengadopsi sistem yang sudah sukses di negara-negara maju nih Sobat Maya. Wacana jalan berbayar di Jawa Barat sebenarnya sih ini bukan hal baru ya. Pada tahun 2017 silam ini konsep Electronic Road Pricing atau ERP itu sempat dikaji serius di wilayah penyangga Jakarta, khususnya Jalan Margonda Depok tuh ya. Ya, kala itu Pemprov Jabar sempat bekerja sama dengan investor asal Swedia, Kraps Trafikscom ya. Ya, tapi rencana tersebut kandas setelah pemerintah

kudu mayar deui ieu itu. Nah nya, kumaha di Jawa Barat ya Sobat Maya? Ini baru sekedar wacana ya. Pajak kendaraan dihapus tapi engke kudu mayar lamun ngaliwatan jalan provinsi. Nah, tapi jalan oge kudu alus heula tuh nya. Tong nepikeun kakak tingali nama datar tapi nahabut lalabuh mun ngaliwat ka dinya. Nyaho na anu bolong datarna mun katutupan cai hungkul.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email

0: Sobat Maya, bentar henti.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

Satu hal yang paling ditakutkan dalam sebuah hubungan pernikahan adalah perceraian, ya. Nggak ada pasangan suami istri yang ingin bercerai, Sobat Maya. Ya, sebelum melangsungkan pernikahan, keinginan untuk hidup bersama selamanya ini menjadi tujuan yang ingin digapai berdua tentunya, ya. Ya, pernikahan layaknya hubungan yang lain seperti pacaran maupun pertemanan. Ini merupakan usaha terus-menerus dari dua pihak untuk menjaga kelanggengan hubungan tersebut, nih, Sobat Maya. Ya, jadi meskipun sudah terikat dalam pernikahan resmi, bukan berarti suami istri menjadi terlena, ya. Nggak lagi mengusahakan hubungan tersebut tetap harmonis, nih, Sobat Maya. Ya, tapi ada berbagai hal yang menjadi pemicu keretakan dalam sebuah hubungan pernikahan yang berujung pada perceraian ketika suami istri sudah tidak sejalan dalam hal pandangan hidup. Ya, sudah nggak lagi saling menghargai, dan juga yang paling sering didengar itu mungkin adalah muncul ketidakcocokan dalam berumah tangga, ya. Waduh. Belum lagi faktor-faktor lain yang bisa memicu perceraian, ya. Apa itu? Ekonomi. Wah, belum lagi turut campur keluarga nih, kedua belah pihak, entah itu keluarga istri enggak, entah itu keluarga suami, ya. Iya, ya, nu memperkeruh suasana. Ya, enggak sedikit yang berujung cekcok, berujung kekerasan, bahkan berujung maut nih, Sobat Maya. Wow. Seperti ini kejadian nih, Sobat Maya, kemarin, ya, di kawasan Kecamatan Bandung Kidul. Ya, di Jalan Sekelimus Tengah tepatnya. Ini seorang perempuan di Bandung tewas ditusuk mantan kakak iparnya yang diduga akibat dendam masalah keluarga nih, Sobat Maya. Ya, ini kejadiannya di Jalan Sekelimus Tengah RT 3 RW 6 Kelurahan Batu Nunggal Kecamatan Bandung Kidul pada Sabtu kemarin malam nih, Sobat Maya. Korban atas nama Nanda Tritami 26 tahun dan pelaku berinisial CMM 30 tahun. Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sularjo mengatakan korban dan pelaku pernah memiliki hubungan keluarga. Pelaku diketahui mantan kakak ipar korban sebelum akhirnya bercerai dengan kakak korban nih, Sobat Maya. Ya, hasil pemeriksaan sementara motif penusukan diduga dipicu dendam lama nih, ya. Ya, pelaku disebut sakit hati karena merasa dipersulit untuk ketemu anaknya setelah bercerai dengan istrinya. Jadi korban itu katanya dulu sering ikut campur urusan keluarga sampai akhirnya kakak korban dan suaminya alias tersangka ini cerai nih, Sobat Maya. Ya, pelaku diduga menyimpan kekesalan lantaran akses untuk menemui anaknya dipersulit oleh korban. Hal tersebut diduga membuat pelaku nekat mendatangi tempat kos korban di kawasan Sekelimus Tengah. Pengakuannya, ya, pengakuan pelaku ini katanya sih akses untuk menemui anak dipersulit sama korban, akhirnya dendam nih, Sobat Maya. Ya, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku berangkat dari wilayah Rancasari sekitar pukul 16 atau jam 4 sore menggunakan angkutan kota nih. Setibanya di lokasi, pelaku ini berniat mencari mantan istri dan anaknya, namun keduanya tidak berada di tempat. Nah, ketika berada di sekitar belakang rumah makan Padang dekat lokasi kejadian, pelaku kemudian bertemu dengan korban. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga terjadi kontak fisik nih, Sobat Maya. Ya, korban ini sempat menabrak pelaku menggunakan mobil pribadi nih. Setelah itu korban turun dari mobil dan pelaku menghampiri.